Telah wapi kini ke program yang I dari tirai yang ke film dot tirai oleh with the episode dot tapi yang ipor walaupun kod no I yang kini ke program kiraan ke film Hindi ke program kau duan cepi nak akashwani juai.

Kenitoka Akashwani Shillong, Kuborik Thin Jintiawo Press Fido, Rubian Lang Chiang. Kimaro M. Kam Yong Kubor. Ka Uniform Civil Code Mkta Go Ya Kibruki Wakian Pine, Ong U Minister Griyu Amit Shah. Yerap U Chief Minister Konrad Sangma, Niventa Open Poi, Ya Imedyap Yong Krista Momin. Do you kun ga sen BJP ha ga shillong parliamentary by poll we da ongle wa mm ukrchan go open mi ya u candidate na ke mda yo priang u haliwar ya ke khusnam padma shri devanta wa penne pensa we sumar we penchna pun wanduru ya ke yingking juri ki kubor gi opnya daw yo opdiang u haliware ke khusnam padma shri renta wari u sumar u ya ke jing ke jri ke jilla meghalaya uni nong chna nong thon pun orsla east khas hills da pundu ye por yang u hado san snem bo pun wan do ri ke jing ke jri de open lai pun chna u yi thi de nyu lai ke na jrong jong ko wa wa gi do yum ya ki kam yang ode mana we te mit ha ge yang civil investiture ceremony harashtrapati bhavan Kini ni yang kenjiri wajna u haliwan dan nek go hadu ini ke sini hal ada bonsin cha thambor go hagi bor yang go mariang da ki batin la batin katu nek liang gi nong chong chong go pun orsla snyaw sorong gi yegni ke jingstad yang u haliwar wajna kam yegni ke yang kenjiri de ele i i kam yo haliwar ne menta wo sikai u yegi khon khon ro ko mon open ne pensa ya ki dustur ki culture yang ki khasi hal ha perdi ro ipar yang go bertanya teme kini gi kam yang ore bana nam gi hekalen ge berthai we de kring gi le gi nang tho bnya na ke leng ge berthai dau yo ka mau ko dop tem tem ya ke skywalk ko nang kan rong cho cho ya gi kam unke savari ha ge jela ne liang we mle ge so ra u galvin miguel mlim ne de ong wa gi kam ne benta ge ni project de sedang gi we do pendap gi ni project house nem arjar arpo nyang Hejo Iparne de Emitmu Wachna yaga Tourism Center ke Wathame Hajan ke Kchaan Nog Likai. Yaga ni ke projek de Thmu Wole Hapo yang ke Integrated Sora Circuit de wek sokti lang waka Ministry yang ke Donor de lang le waka Sorkar Mighalia. Ke Oman na ke wini ki kam unke Savari Wakro hagi Thayin Liang Misngi. Ilu di sab hai yato wa Ichna yaga ni ke projek do po eche dogun Ruspa Sanpa Kulur Tengka Arspa Arpa Wikilur na ke Ministry yang ke Donor. Ini ke projek temu gua pun kelai ke sora cek tahu unke sebuti ke em bonjat ki tahu pakki dai mukta wai pensi ke bariang wai dai em lang dai em kti lang le ki pajba he joi por le nei lang em le do ong wa sorkar jela wa ke sora penne pensa go ki sodong ni sokun yo ga ni bhari ki hajar ngot ki bro wan pakki gi chai ni man ke singi o Home Minister Griyu Amit Shah ada ong waga Uniform Civil Code Mukta go yek brugi wakian pa yek rukom im yong ki wa yek dustur gariti yong ki Ya ini de kelamu Amit Shah ha ke yelang dap chispa san pausne birsa munda ha Redford Wa Amit Shah ada ong waga jela wa sencar ke BJP wa pengkira ikam yek UCC Kerpang de penjaki yek brugi kian pa yek nika an De kentu yek brugi mhoi umwaki yek kubor thak wa de kentu le yek brugi kian pa Open bana, wai open siaw thok ye gi bru ha gi thain nong kan dong wai gi chnong yong ki. Dong cho cho Amit Shah wa sarkar u Prime Minister Modi da pendo jak go ye gi le no naksal hagari ye gi ni program da penman da ga ja janta suraksha mang ha New Delhi. Kani da ga Akashwani Shillong ku borak tin jentia. Ke Hinyo Tribe Integrated Territorial Organization hito ne de kentu wa. Ya ke Khasi Hills Thurmer District Council ke HADC wa bu de ke komiti ke wa kerpang wa peng wa teki binya haya to wa ipen emkam bakla ya ke poisa wa itko irukom kerekam hagi himam lim.

0: Akashvani at 90.
1: Kini tok Akashvani jwai dahini por o wanra achpi ya ka program ki nong rap. Hagini ka program em open up chpi ya teyaklam haper di uma di chalam uma h kendia ki wo u yaklam lani ki wo esikai i kamon wa u rap ya utit oyster tan ap i gini ki wo he ki wo klam hajrong gini ka pang.
2: Kembali si boni pi para urap uap yang ni ke program kisah mana ini por kepor kau yau piu aku sunya yang perlu jemput yang perlu yang ini cepang ke tungtit dengan tungtit oyster mah kamju amat ki vgv lani yaman kami jemput toy kau ini dah yau sunya ini por hei tau ini ke tungtit dan negeri yang ini ngai skemi lani kau ngai skemi lewa negeri yang perlu jemput dawan rak kau mudi pi si boni yang jemput kiwo pun mentoi pi kiwo ap dekat wa ini pon mudu duna kini ga krek ke ki leni ga ga ya be ki ma kini ga krek ke ki kam gi nong rep to em ka mi khurun leni u thu ini gi lat gluti mut kamon u u ki ga wa ye pun mi paisa ye u sudang la leni u persang da gi thung tit leni u tu ong tit oyster ma rap sum thung je je ni kini ga je kam yarap bahaga yigin thai kam jo le mod yagi self help group dan di SHG man lagi chnong uman man kam giwa kawin ni gila yarap open dap pen biang lani open top tani ye jing am kam mod ilong im yong yong im man gas ni ma tan le lang phima chalam tomat batai yi mod any por chapau new objected oyster
3: pledge bon ma kan dia udi ep yang agak lat open snyaw chik lok nong rap kiwa jo up leng ba kan ni all india radio joy chapang kare kareng nang kong nang cham utip phi wo em ki lok nong rap thong bahaya ki ajak ki sambe tip te to sambe oyster wow sambe tip
2: button
3: button ma tang wa ni por u ye klami no do don hi chapang sambe oyster yau sambe tip button mau wati utu dong dong nama ya klamon i heavy por ya ulai ni ne jing sia tho bakla chapang ki ni ki jaitit ne bha wo pher ru kom thung kam jo usumar ki ni ki jaitit uni u jaitit oyster manu u jaitit wo em ho chi bon ki te ki protein ma ki wo jing em kam yong i do yong i ki vitamins b complex no ang ki calcium ki phosphorus kam jo ki minerals wo ho o em kam wa proper proper sen go wei wa kambon to kani ko vitamin c no duna wan ho ye ka carbohydrate man le win ge jait wo man kamu do wai de chin wo jo pan em kam ya ki tu go ya ko jut diabetes
2: den de mahmud ho wa ab ha ye te kana pin tu mut chpaung lu jait sinya wo man win ge jait tu wo em kam cha ikhe le

Itu to irwai yang ke kong yarilin lalu hai irwai we ebriga hapar thai o em. U pentemana jepi ya irwai yang ma anvil ritre lalu hai irwai we ebrig o em lang salang.

yang ide tiwa imlang salang yang muma anvel retri lalu dan biar ipor tungkut no iya gini ke program kinwai je intia ke program goruan cepim na ke akashwani cuai gini to ke

Telok di tiru yang mari kune kendia irai we perut uya panga de jet tadi biang upungkut no i ya gni ka program kirwai jaintia kirwai kecokat ni ka program ko wan jepi nak akashwani juai.

0: AIR@90.
1: Kini dok Akashwani Jwai di Port Dab Ich Pau Ji, we appoint each with one ke program, kata dok ke program Kirwai Pareng Western Music. Usdang ini ke program deki Adli Kirwai yang ke Shakira, Kirwai kiwa Aprika Underneath Your Clothes, Irwai wa Arwan, Whenever, Wherever. Ki Adli Kirwai yang ke Shakira.

kalau kita ambil negara program di gitu kita lihat lagi ruai yang ke Alicia Keys ruai ke Africa. How come you don't call me? You are fallen with your rivalry troubles. Tapi yang ipar mukut no iya kan negara program kita ruai pereng ke program gunawan cepi nak akashwani